0: Messi dah main ni aku datang. Ha, aku komen 2015 aku dah tadi lah. Ihan ni karan aku panen manis. Aku target 1 bulan kalau ni punan dit 1 bulan aku lihat dah lah paling hitam mana 70-80. Ah, aku kontrol ni punan sana berarti liu seras resi. Ihan ni aku lah beni mas siram mai hola ihan umari. Halo luar bandar kari lah. Durant ini mana. Ihan ni aku niam be aku kurang idila malus makna itu kan. B mak pun dah gulir na B mak layak. Mas dia ambil usaha B tamal na B dia kela. Ia ni amni pernah mu B di. Tam B ni mu agora amni atu kuliah tu resolve ni di. Mas kalau B iha ni amni asinti han sembuat tidak problem apa amni layak. Kalau itu halu bos tu tengki perija B kela. Amni ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes dia kumai uluk amni uza B husi B. Uluk Jepang mu dada B si suku Lauhata. Dalam mai tia, nema ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene, nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane, bapa pun awat cewa saju datan atau hadi amni tangki ne. Nebe pendes daratan be ne ya 2016. Ne junta hamu tunggu beru ma mai ne. Nebe pun dah uni file tia mak am pun bawa box semane le be ne mai kalaman. Oh jeme, si, ya ne. Pendes darat ini hoto, kami monta keras ekipa ida ZMAP jestau manten saum fasilitator ne. Grupne hansa kami monta berhori hari ini. Kalau athene be, kami decide umak kain da kala pulen da 50 sen. Osan netau hamu tu hori hari be paralon rumah kita at kari ne permeru mane. Tambah iya be ulune be ten ma barat. Problema sih hansa ne, entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entau komu be ami hene gu komu sih keluar target tu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolunu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sale be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe, intau nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini pois tambah tangki bod ne, ini kami parti kerajaan uja hutan nebe, hari agora semana lara hari be ne mai lapara, intau bauin mengne tangki responi dia be, sira, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh me be ne istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mengira ne di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atau halo atau kuda mau daru rumah kuda kanu ne kami ne lapalian tambah be strago tapi tak kuda mau daru tering bebar iya ne kami aldia toluham hela gabun dene tambah ini aldia han kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mas hela ne daru muda pun mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne kami ne han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ni dana sorry mana lau hata kuda mas han sampai atau kuda barak liu iya ne atau kuda barak liu habis han sampai ni istirahat habis dia tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilama tih itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu masa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia karena pelagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto, ami beleba halu serviço, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plan maxi halo mais ou menos atu besi gue 10.000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan selo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho CWS ami mos bele

0: cewesnya lebih suku nih memang cewek serbi suba idane hansa ne ini sutamba primiru ho hare ho si problema pasadu kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira nabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo nabe ita tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya amikoko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husive pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tenki identifika fat ne primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan nerebe ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida neman foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu toti atu sidari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, hansa hada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang meitam balu eh tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni mau buras usah bafan balu husi merkar macam borong tuh ni nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaisat po 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, kanker ne mami rega kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a. Sekarang lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo ne besira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lah halong angganan, am lori ba faande. Amu tu lori faande. Kosang mai ha magrai rai amu tu kau tu mami husumalo, mami fahe malo. Nah ane mami husa jura ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nemak, hawa noin zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema musim individu ni nian. I depois, hawa ni mensazen maka, tambah zaventuri da gora la konsege, hateke no hadomi sosedare ni hanesan ni an. Hosita teoria barak ida, hosita na Jesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nemak hau dehan, se hau ihan amurada hau dehan hanesan ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba nihira ola hadomi sosedare. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese ba sosedare ni mak importante. Atu lori sosedare ni na ba muris dia. Zoventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu zoventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau ya segmentu ida karateta ba zoventuri sirane sane. Hau kontra hau ni aman, seba nihira niya salah hau los. Mabe hau sila uza hau ni, hau si mabe hau sila uza hau niya irresponsabilidade hau di kontra ni niya responsabilidade mak ladia. Mabe hau kontra. Sebab ini ni salah, hau los. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita kerhatur buat nabe mak los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya iya kargo niya elit entau ni salah. Ni los ita consider ni salah mas dia ni los elade. Ni labele. Nabe awa pela bas juventuri sira. Tengi kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tebes. Labele saifal alegria ba kritiku. Kritiku ni euma hau biasa tete ane sane. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ne, duke hadomi ema ida nebeo ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat fonu sineba. Nema koi nao repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus dia ane sane, ola bele dia no hadomi hau, seba nira ola hadomi une maluk sira. Bah une kolega sira mo sawatete, maluk juventuri sira. La bele dia nimi hadomi hau, seba nira imi la hadomi tena pobo. Brigad.
0: Oke, turmai, belum selesai foba itenya belum ela. Hato netik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak, bahau na maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha lefon de lebe makfurak atu hoto ba imi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak dadang susidan lebe makita muris ba. Ni susidan de lebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, kontinua riku, no kia, kontinua kia. No iha nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hahusu ita nehira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidade ida nebe mak hoklase ba sosidade ida nebe mak lahoklase. Tambah ita kuliah kuna basunta ansuntu lalehan, ita hialalehan para tu hetan ita nye liberdade ida nebe maka laiha rohan. Maybe ita kriya sosidade lalehan ida hiarai nemak sosidade lahoklase. No ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tambah problema-problema sosial atau problema sireselu. Maybe ita tengke unifika tene forsa kata kita nuda ranfon, finifon, tengke kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak veto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak rekonyese itenya ang konjuntu no itenya santidade. Hakarak desenvolve hodame. Bit no domi. Ita maksaisasi konaba moras no injustisa nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade no diversidade. Respeita itenye diferensa sira. Ita fiar kata fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenye mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Kakak iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: fotoana. Então precisa estar mantendo a vale para a tua dia cano ser nele, lio cano dado a dado se bem mata nem bem macdrog, mas é clara, tá rumeto é clara, comunidade sira balo lá é responsabilidade, bate se coa de tan, teste a cano nem é clara, então ida é carai que nem labele reta beia. Ah, ida nem é problema mesmo, nós temos a nessa ia ia aldeia borobei rasi bebara, só que cano roto tá desse quarto é claro, então selo lá acesso bebê, então a tu há dia cano ainda temos sira hein malu lá hein malu bebê, graças de Deus a minha presença na ba que me cria discussão logo queira para logo ser nem consenso que está bem importante teves bem tá voto e lhe liga são hobe e tá colhe para pandemia covid queira agora kata buat ida dalang da beta salva moras ni kan tenke facilima tenke higiene se ita kulia buat higiene pe la iha anto anusa komdade anto anusa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni se do tebes anto sir lori bene mi cukup metente de anto sira tur bodi rega modo bodi hadis ni sira baru kona anto sira moris la dun higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu ni nasional ni buat moras ni mus la dok tamah ni sekarang tamah atau pensa ni sir diet la lais ni tambah bele iya ni me hau koko ami koko sai mediator halu diskusang hosira pensa per resolve ser ni problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang to hamutu kosan para to dia kanu ser ni. Depois mo siha iha kai mega ho dar muda pu mo su inda dau ka organize encontro na ba no mo problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo be ho kor sirne bai be a consegue a me bele dar sira muto ko se su ko se ve aldea a resolve do ni sirne problema a me identifica do ni problema ne me mo su problema primeiro baro ten segundo be ten na kono ho to iha be aí cano bobo cerne então be né taka para bene la bele rusi foho lete ne ba la bele tumai então precisa ramos precisa ba com PTN cerne sai precisa flufali be buka sira so flufali be ala tala sira para dia fali cano ne be a sepakat bersama no mas sira realize tene semana kotux se fisuku ho komdade referel ya sabu sira ba kira so foho lete ne ba sira ramos o tu queres be matan so foho lete tu mai be agora tu da makas so que agora é tempo badak ami be fo apoio tu am para o insa bele tanu serne bele hadia ho dia no mas tanki serne be at bele hadia ho dia ha ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nye produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nye mensagem mane ita tu moris dia ka hadia ita nye saúde uma larang buat sana ita tenke serviço makas utiliza ita nye uma oin nebe maka iha atu ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela han itu bela fan atau ne bela hasai nutrisan itu ni umalara no mo buat ne bema ka bela rai ba tempo naru sai fini ho di kuda fil fale ne be dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bela ade itu ne moris la bela depende ba meselo
1: iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS for apoio modo musamba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana hau komese 2015 hau kuda tadila ihane karan hau panen manes hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta manes 70-80 hau kontoh ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari hau lor ba merkari la duranti ni mane ihane hau niam be hau kuram aidila malus makne ditan be mak kundau lina be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Iya ne amli problem be di tambe ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ne di. Mas kalau be iya ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lah ya. Kalau ita halu buat satu tangki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iya 2016. Be pendes sida kumai ulu kami uja be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma am pun ba box semane lebe ne mai kalena oh je me si ya ne pendes dari tibe ini hutu, kami montak kira ekipe da ZMAP, jestau manten saum fasilitaron. Grup ne hansa, kami montak berhori hari be ini. Kalau A thene be, kami decide umak kain da kada pulen da 50 sen. Osan ne tahu hamutu hori hari be be paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barak. Problem asir hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane, hamutu kami gohuat gal tolunu resin hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahal ne be ne ita bel resolve mak ne ita tengki hasai pia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bod ne, ini kami parti kerajaan mau uja hutan nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, entah ba oin mengne tengki responit nebe, sira ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mengira nede, oh kami tangki nede, kalau tangki nema toma kono berarti kami henene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atu kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene tambah ini alia hane kan kami hela lah be latuir be alia dah hela kami alia momental lah mus hela hane daru muda pumus hela hane kami goh mus hela hane nartutu mus hela hane kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ne dana sorry bane lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal gila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamat hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halai batanjarinas Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi, atune to be istad emergensi di hotu, ami beleba halu servisu, enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan maksi halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Terus idane ambis haritan ai uang silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes amimus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tuliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apui uba tarje itu cewesnya. Lebih suku nepe mak cewes servis uba. Ida ni hansa ini sutamba premiru ho hareho si problema pasadu kata cewes apui material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Tapi topin balu halo tuir para halo pin bibitan e balu lah halo. Tapi ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan nerebe ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omentatam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu faan, pus hola fali mane. Pus potam be adila musan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, sa hada kuang sa ne tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang meitam balu eh tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni mau buras usah bafan balu husi merkar macam borong tuh ni nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na serma iser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuir trenamentu, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami usabahan uje ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudit tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kala nda ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami foti te mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nda ami heta rua ka to ansa ne. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah heta nona. Unuk ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruah tulu ansa menis agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutu nona. Menis nona. Ne ansa kita bagus lah heta nona. Fatin deh mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo le.

0: Nu tolong hona ang lenu may itaron hamutuk informasyon detali uhusi Rita Da Costa.
1: Kami wan sira man sa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne gustu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tamun halo marang ne, ibu dihande la fangi ja. Kekia sira batil atau luri mai faang. Sira faang ne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande. Jane mak sira faang.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing, Iha Notisya Nasionais, Usia Studio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang, Usia Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientis tasira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhavu foi in koleha o amini equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furekida hotitulu hari damai.

0: Voto, tesi kuati klaran, antau selu la asesu bebe. Antau atu hadia kanu denemos, sira hein malu la hein malu mebe. Graça de Deus, ho a minha presença na ba, cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso ka tak bene importante tebes beita voto. E li ligação ho be ita kulia ka pandemia covid kida agora. Katak buat kita dalam dah betul salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se ita kuliah buat higiene bela iha antara nusa kemudian dia antara nusa sila halai ba mota makuru bak mota mus do berapa kilometer ni sedok tebes antau sir lori beli ni cukup meten tede antau sila turbo di rega modo di hadis ni sila baru kona antau sila moris ladung higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu ni nasang ni buat moras ni mus ladok tamah ni sekarang tamah atau pensa ni sir diet lalai ni tambah bele iya ni me hau koko kami koko say mediator halu diskusang hosira pensa per resolve ser ni problem me borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang tau hamutu kosan para tu hadiah kanu ser ni. Depois mas ia kai mega ho dar muda pu mosu inda dau ka organize encontro na ba no mos problema ia dar muda pu kai mega ho ia grupo be ho kor sirne be a consegue a me bele dar sira muto ko se suku se ve aldeia a resolver do sirne problema a me identifica do problema ne mosu problema primeiro baro ten segundo beten na kono hoto ia be aí kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa foho leten ne basir hamos otu keras be matan sa foho leten tu mai be agora tu da makas so ke agora é tempo badak ami be fo apoio tu am para o insa bele tanu sirne bele hadia hodia nomas tanki sirne be at bele hadia hodia ao espera ka fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nye produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nye mensagem mane ita tu moris dia ka hadia ita nye saúde uma larang buat sana ita tenke serviço makas utiliza ita nye uma oin nebe maka iha atu ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela han itu bela fan atau ne bela hasil nutrisi itu ni umalara. Nomor buat ne bela maka bela rai bat tempu naru sai fini hodi kuda file file ne bela dalam mana kita baru tengki servisu rasik para itu bela ada itu ni moris lah bela depend by masing.
1: Ia fating hanesang safety grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musamba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nye funan dit 1 bulan hau kuda tadalaila paling heta manes. 70-80 hau kontak ni fuan sana berarti liu seras resin ihane hau labe ni mas siram mai hola iha umali halo lor ba merkari la duranti ni mana ihane hau niam be hau kuda ma idila malus makna itu kan be mak kunda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ni be dia kela ihane amni peramu be di tam be ni mpuk agora ami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau bayi hanen ni, kami asinti hanen buat tidak problem apa kami lahir. Kalau kita halu buat satu, thank you perisa bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza bayi husi bayi ulu Jepang mau dada bayi si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dara tambe ne ha 2016 ne junta hamu tu ko beru ma mai ne be pun dau ni file tia ma am pun ba box semane le be ne mai kalam na o je me si ihane pendes dara te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta manutensa un facilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sera hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne ia kuaje darmudaku 16 sida mutu mane hamutu kame gohat gal tolunu resinan sene intaun be fisik cewek mai tu se fusunan cha im kuda molok lae aho ami responde oh ami at kuda molos be lai ha intaun liu banene ami sida sir fusut intaun ansa be ne ita bel resolve gelae ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tenggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne han sambe uja te barbarak ne be intau nami di siri dia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para intau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sir ne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne stragle tona airene atur resolve problema mangide ne dit ho ame tangki ne dit kal tangki ne ma toma kona berarti ami hene ne bemas dar sampe ami uja mas dar rumah han sampe atu halo han kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalyo na tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun de ne tamba ihane aldia ha ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hane dar muda pu mo sela hane kami go mo sela hane nar tutu mo sela hane ami ne han sampe campur rit ami jalur ne husi istra na mai pal ne ne momenta ba husi izen ini ne ne la hata polona cuku rua ma hela baliza ma istra ne dana sori ba ne la hata kuda ma han sampe at kuda barak liu ihane at kuda barak liu habalian sane ni istra ka baladila tamba besera buat kutul mutine ni akan lupa karena konu hotu berarti ni akar lagi lah dilamati mati hotu tamba ni emang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu hotu tam buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina emang tahan lah ni dia akar lagi lah dilamati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halai pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mos ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya liwi suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harehu si problema passado, kata CWS apoio material e

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan ini maka hau kriya inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakiak rasik ituang hodi apoi hau ni nesidari i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma ni sirani nesidari ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu anesan trabalhador ida iya PAD RDTL Timor Leste iya Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter esse tema, então, depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia no hau necessidade rasik. Ah, iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebai bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimo sai funa itua, iha mos buah naga, kai tabela dehang iha mos sai fuan sira hanesan kita sina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bele fae ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dentro especiaria sira, que tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan aifuan sira, hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang, makau hakiak kene sabraka, neve hau hakiak buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dira nebe fisku ba lai ha e maruma to mai husu hau tenki traba iha viver stamba ida nebe obstaku kata ka e malama sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida, han sambor metan, bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbat, iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hansa moro hansa banjir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadan no maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen ne mosi hane ya hela neve wat sil tang kereta karung neve tinan no maklaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kotuk bani takura, lansa ni dah. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bel tam hansa ni. Iha, hafen tak kok kalau ni be uhasai be tak beli masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai be hara lah hune be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moro ni nu sama kau kura be ni bel hansa ni. Ni be hune kolega ni mesti ani. Hune kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ani lai ha. So ular kikuan dah be hansa karu moro tahan ni. Entau ni onian dan ni hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kair ba. Ah be haunian lah eh haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne tintinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kura ba label mate. Ah ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos em ane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ora eh mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para batu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu antan hau nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona a selai Fai halo dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Alain dene direktor eksekutif Permatil Senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera loran sanulu resing hitu fulang Novembru tinang rihung rua rua nulu.
3: Hawre kazu para sa kontese ular han modo sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanu rai laguras mata ida halo modo sinan meita kudane. La sodal laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nizema kita hola, fini nizema ka dala barak, agwal dham kita hola fini israeliu nama barak. I fini barak nizema israeliu, barak makala bela data ho itania ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori moras susi, raidir mai. Dan dharma ka antisita tu resolve program ho iting hare kauza problema básico que se situação de raça causa de especial ataque. Nem a que ainda tarde, mas

aka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

riu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tuh paling hau nai mar, hau nai belum terinci. Ya programa, ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tu. Tusi fulan sana lu resing walu tu tinan tu. Molok ni, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Iau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilançada mai. Nem bambe nem lelu nem bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak mi iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuco ni Santana i husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba baitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordinador parque nasional Ninuco ni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informasaun detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência valu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau sitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirana. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o matehira nebe hau labele